0: mtupu urema ezona batupu mahoto karikirema ane udinye elidoku iliranye yaone seli kali alio msingi gihauto ku basi pira mbapira basi ngire mostara setu sobie transfer privy highway omukasi ngire kutundira kumezua ayuke utokero omukambu endenye mpurkati gonongura sesta aduka haire kitaguru kastaura omukavulire kurema na unene nakikavulire kumduksira ospangero kakavulire kakua na uhaku amenye msingi uku aruganisiri koresa karasi amukwete sembere makona kondoa prosi wakutwikira au supi ambara nge itwavuru kumfuda koyo kanunu tupunyasi mapukuru tupunye ndaraiva vetwasi kupundaye nkera numazuwa anakinyaga natunana si pakara operation zitwa kuvura nge zinazikura kara mukavango zetu zoukumezua zokwamena kono long distance driver ndino short distance driver osi twakara nyasi twapira kara nono permit ndi kuzitumbura nyasi illegal transportation oshatisingi twapira kara nonike nono permit yododa tipulisira ngano tuvure kuruganisa stauro so ndi tuvure kutransporta iyo vakutumbura miracle yakutiwazira si illegal transportation situgwane ninye mapukurogo si oyo iyo yakarapo obasesu ndi obanzi ose katumbire kugwa nambara mapukurongera omukavuvire kuzimaonchinga morundu twakara nombudi ndi tutambaike nyasi oyo iyo yakuyenda konye mamazuwa agakesi pandu pasupi tako uri kupakwa kwetu na ompito
1: iyo munati upako kumathithi koti yaro
0: iyo twavuru kumupako kanunu iyoyo
1: tumutumire kuthikumbina
0: pandu pandu sili hezo alimuwape
1: namwe karoko tirawana itu ndamu ya kwa maporitha wetu mdiva ja Kavango kuna kutatera keha maporitha wetu mdito kira ja Kavango no mtitata thetu sa vinduka hee mkeho no kutupakoshi ngepi edudi ukaro mwitavra yetu mu madoropa no mikunda thetu dho no mumango yetu o mikunda dhiyam karuvethi kano minuti makuma wadi no minuti dhinethi na thiara kwekeho kuvili thetu dho kuwa kono dho wadi

0: soi cap gupat dipo majia wa kukala po moyo saiti wadu ngani tungu lakini gupat na ure
1: ewa da. Mm. Shia diyo tunakwenda.

Himot ne asike ni kohura weli kamale tule mativiso konomfa nyame Sarafina Jamba na karakumenone anoposruesi animsiki mama oko gao tilie kashako mo kiampa kombudi za NBC povili so untambali masiku goma wa

Ya rasi apa tukumana Brandy kamsika kakadigora pada gropa apangesi nipeko Britney Spears When Your I Say It. E monongo wira dokulitura tango tuakara posro esi.